NCIFM, the spirit of Manitoba, Dean Brody, kagi sinigamot Little Yellow Blanket, sinigate ni unigamon, nagogameto etiku kapakamato eti Cold Eyes. Keti piskaga sa minato meto, kagauti na mistaiki miwa, kago minake wapanik. O nyo mageto kagamaw iniwa, tsik. Muna niwa pa atin, wasa pis chay gati, sinapriyayaw. Apisas ini masih negatif. Kau ni kau kapakamatu esok cold eyes guys ni gas esok. Kau asal mina kau gas ini nani uti paygal nanti espanyol. Pisi mungkin tapi mana kau kini pepanyol. Kena nas komitina lagi nanti utau ya kan uns kau tago sekmasas mina kau apa kapeui tapi mitna wow. Nina Voice of the North, Lorraine George. Kau ni semua kau kini nanti utau me Cree Hour. Katin tutuano Donna Kay ago Little Island Cree siniga so beat goes on nagamina Andy DeCharles Red River Jig that Tiago Chisa pega aguta Cree Hour and CIFM.